0: maro ela ka bkhutswane seemo sa bosa sa tsatsi ke a gompikeno
1: ke hantse ke re ke a goletsa ga sa le maabane ke re ke gonekole ke gore ke re ao a go nne le leko la bobu ya lona tabato mentale re ditshogile yang nyame ke na le lesego o tsela lesengwanangwanaka o bana ke